0: miwa don nwe minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon wlen wye minan do jela jonan umiye eyi mon hon mi sekpo a jokba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jokba sa bip radio ton hon hon ton leke no min nou nou kon yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.